Irano, kulla harmat rejaja. Pidosha babaan orsaja, kulla tjokon rejaja. Gaan kontardi dei vastadat, minja tjokolo kovatsasat. Pidosha rojaan orsaja, kulla tjokon rejaja. Gaan kontardi dei vastadat, minja tjokolo kovatsasat. Ich rosh a rosh a morzayo, kul a chou.